0: Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunai.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong.
2: Soak Clean Eau de Parfum,
1: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: You are listening to Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang!
1: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
2: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
3: You are listening to Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

0: Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda ini.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
6: You're listening The Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

89,4 FM Suara Saudari, pencinta Suara Saudari, selamat pagi dan terima kasih untuk yang sudah setia menyimak program Broken Breakfast. Dan nantikan program selanjutnya, informasi dan tips di jam 9 sampai dengan jam 11 siang nanti.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, selamat pagi. Kembali lagi saya Dika Tama, 2 jam ke depan akan hadir untuk menemani pencinta Suara Sunari, menghadirkan lagu dan juga informasi. Kali ini di program Informasi dan Tips, masih di edisi Jumat 8 Mei 2026. Nantikan terus sampai di jam 11 siang, hanya di 89,4 FM Intip Suara Sunari.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunai.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

89,4 FM Suara Sundari. Dengerin ya lagu ini. Wahai gadis pujaanku, katanya cintaku hanya padamu. Asik pagi-pagi. Ya, selamat pagi pencinta Suara Sundari. Selamat pagi untuk hari ini yang sudah menunggu untuk merequest lagu di program informasi dan tips. Silakan bisa bergabung di Facebook Suara Sundari seperti biasa. Serta pastikan juga untuk tetap nikmati streaming radio Suara Sundari agar jangan sampai kita ketinggalan keseruan informasi dan juga keseruan lagu-lagu yang bisa menghibur pencinta Suara Sundari di pagi hari ini. Yang tengah memasak sarapan pagi, boleh dong dikirim ya. Baik pencinta Suara Sundari, di informasi kita kali ini kita mencoba untuk berdamai dulu deh dengan konflik-konflik yang terjadi. Biasanya konflik yang terjadi itu sebagian besar itu kita yang menciptakan ya. Dan tidak semua konflik itu layak untuk dibesarkan. Dalam keseharian kita, perdebatan seringkali muncul dari hal-hal kecil yang sebenarnya itu tidak memiliki dampak besar terhadap keseluruhan aktivitas kita, ya kan? Dan terkadang individu yang mempunyai kemampuan kognitif cenderung tinggi itu lebih selektif dalam merespon konflik. Kita bukan tidak peduli ya, ya melainkan kita harus mampu memilah mana yang penting untuk dibahas dan mana yang sebaiknya ya let go aja dah, biarkan aja dilepaskan, ya kan? Sikap ini juga berkaitan erat dengan kecerdasan emosional, ya, yaitu kemampuan kita untuk mengelola emosi dan merespon situasi secara rasional. Dan perlu juga kita pahami pencinta Suara Sundari beberapa hal-hal sepele yang umumnya bagi sebagian orang itu menjadi suatu masalah yang besar, tetapi bagi mereka yang memiliki tingkat emosional question atau kecerdasan emosional yang tinggi itu cenderung itu nggak ada artinya bagi kita. Apa saja itu? Apa saja hal-hal sepele? Tetap simak informasinya hanya di Intip Suara Sundari.

89,4 FM Suara Sinari. Pagi, pagi, pagi, pagi yang indah ya. Baik, pencinta Suara Sinari, kita lanjutkan lagi informasi kita ya, terkait dengan orang yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi itu seringkali tidak suka ribet dengan hal yang sepele, seperti perbedaan opini yang subjektif ya. Tidak semua perbedaan itu harus disatukan. Orang cerdas itu memahami bahwa selera dan perspektif itu bisa berbeda tanpa harus dipaksakan. Orang yang memiliki kecerdasan emosional tinggi cenderung memiliki banyak kesabaran, terutama menghadapi perbedaan opini yang subjektif. Ya, bukan yang objektif, tetapi subjektif. Dalam artian, masing-masing orang memiliki sudut pandangnya sendiri-sendiri. Monggo, silakan. Ya. Terus juga, jarang sekali orang yang memiliki kecerdasan emosional tinggi itu memperbesar kekeliruan sepele ya. Mereka lebih memilih fokus pada whole thing-nya, gambaran besarnya. Ya, orang cerdas itu cenderung menemukan cara untuk bagaimana mengabaikan dan bagaimana mengelola stres mereka agar jangan sampai mengganggu cara pandang mereka secara sesuatu hal dengan lebih holistik.

89,4 FM Suara Sunari. Itu dia pencinta Suara Sunari, bermula dan berakhir denganmu mengawali jumpa kita di sesi yang kedua di program informasi dan tips. Masih bersama saya Dika Tama di edisi kita hari ini di hari Jumat di tanggal 8 Mei. Pencinta Suara Sunari, kembali kita ke informasi kita, membahas tentang orang yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi. Itu jarang sekali ya, jarang sekali membicarakan atau memasukkan rumor atau gosip ke dalam perbincangan mereka sehari-hari. Oke lah, sebatas sekedar oh ada gini, oh ada itu. Tetapi untuk membahasnya secara deep itu bukan menjadi bagian dari mereka. Ya, terutama jika dampaknya itu sangat-sangat tidak signifikan terhadap apa yang mereka kerjakan. Dan pencinta Suara Sunari, jika tidak menimbulkan konsekuensi besar, mereka cenderung memilih untuk memaklumi kesalahan, pelanggaran, kekeliruan, ya, daripada harus memperbesar masalah, harus memperumit keadaan yang sebenarnya pencinta Suara Sunari itu akan bisa menghilang dengan sendirinya dan sangat tidak berdampak pada kehidupan mereka.

Semangatkan pagi hari Anda di program Rock and Breakfast. Setiap hari jam 7 sampai jam 9 pagi hanya di

89,4 FM Suara Sunari. Selamat pagi pencinta Suara Sunari yang baru bergabung di program informasi dan tips ya. Jadi informasi kita masih akan berbicara tentang kecerdasan emosional yang tinggi, atau boleh dikatakan orang cerdas gitu ya. Pernahkah pencinta Suara Sunari memiliki teman, sahabat, atau keluarga yang ketika berinteraksi dengan orang lain terus ketemu dengan orang yang kurang menyenangkan, seperti misalkan pelayanan yang dingin, kurang ramah, terus tidak mendapatkan tanggapan secara langsung, atau mungkin ibarat kata meremehkanlah orang-orang yang baru ditemui. Mungkin ada di antara kita yang langsung merasa terganggu dengan hal tersebut. Ya kan? Merasa gimana ya istilahnya, sombong banget sih orang ini, atau dan lain sebagainya, kata-kata dalam hati biasanya. Nah, untuk orang yang memiliki tingkat kecerdasan emosional yang di atas rata-rata, mereka tidak akan terlalu tidak akan terlalu mengambil pusing ya sikap orang lain yang sedikit tidak ramah terhadap mereka. Ya, jadi tidak langsung ditanggapi secara emosional oleh mereka, dan bahkan seringkali mereka bersifat yang hampir sama alias cuek dengan apa yang terjadi. Jadi ini merupakan cara mereka untuk membalas dan cara mereka untuk menjadi cermin terhadap perilaku orang kepada diri mereka. Jadi mereka memahami bahwa setiap orang itu memiliki kesibukan masing-masing. Jadi mereka tidak akan punya waktu untuk langsung membalas pesan yang disampaikan lewat gestur oleh lawan bicaranya. Dan mereka tidak buru-buru untuk berprasangka yang tidak-tidak terhadap gestur atau pelayanan yang diberikan oleh lawan bicara mereka. Jadi biarkan lawan bicara yang menjadi merasa terintimidasi karena sikap kita yang acuh tak acuh.

0: Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Saatnya informasi valuta asing.
1: ...89,4 FM Suara Sundari. Informasi valuta asing hari ini Jumat 8 Mei 2026. 1 dolar Amerika 17.492 rupiah. 1 dolar Australia 12.671 rupiah. 1 euro 20.532 rupiah. 1 pound sterling 23.790 rupiah. 1 dolar Singapura 13.735 rupiah dan 1 yen 112 rupiah. Demikian informasi valuta asing hari ini Jumat 8 Mei 2026.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, kembali kita ke informasi kita ya, Pencinta Suara Sunari. Untuk mereka yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi, Pencinta Suara Sunari, disela di saat berbicara, bagi mereka itu hal yang lumrah ya. Meskipun bagi kita akan terasa terganggu. Tetapi hal ini tidak selalu dianggap cukup penting untuk memicu konflik besar bagi mereka yang memiliki kecerdasan yang tinggi. Apalagi dalam suasana perencanaan suatu pekerjaan, perubahan rencana secara mendadak itu ya sudahlah. Yang namanya juga dalam perjalanan pasti akan ada serong kiri, serong kanannya tiba-tiba bermanuver untuk tetap bisa mencapai tujuan. Itu kuncinya. Ya, jadi sikap yang tidak mudah terpancing konflik itu seringkali mungkin disalahartikan sebagai pasif atau tidak peduli. Namun, dalam perspektif orang yang memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi, hal ini justru menunjukkan kematangan berpikir mereka. Individu dengan kecerdasan tinggi cenderung lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar berdampak, baik dalam hubungan sosial mereka maupun dalam kehidupan profesional mereka. Dengan menghindari perdebatan yang tidak penting, mereka mampu menghemat energi, menghemat emosi, ya kan, menghemat mental mereka, bukan menghemat energi mental mereka ya. Dan pada akhirnya, pencinta suara sinari bukan seberapa sering orang menang dalam debat yang menentukan kualitas berpikir mereka, melainkan kemampuan kita untuk memilih kapan, di mana, dan apa topik yang harus diperdebatkan.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, terima kasih untuk pencinta Suara Sunari di hari ini ya. Di sudah tetap setia menyimak program informasi dan tips yang berakhir di jam 11 dan nanti akan dilanjutkan dengan program Sweet Memories. Pastikan tetap setia hanya di 89,4 FM Suara Sunari.

89, Gema Pada FM, suara seniari pecinta, suara seniari. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 dan Pasar Bali. Hari ini ditemani bersama Tiara, seperti biasa ya, di program Sweet Memories selama 2 jam dari jam 11 sampai nanti di jam 1 siang. Untuk Anda pecinta serasineri yang sedang atensi di siang hari ini, terima kasih banyak ya. Mari kita lanjut untuk dengarkan lagu-lagu mancanegara ya di program Sweet Memories. Untuk Anda yang ingin bergabung atau untuk Anda yang ingin request lagu, silakan Anda bisa bergabung bersama Tiara sampai nanti jam 1 siang.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM, Suara Sonora.

89, Gemapan FM, suara sinari beautiful night. Sudah meluncur di siang hari ini ya, pecinta suara sinari. Tentu kita masih di program Sweet Memories untuk edisi hari ini. Bagaimanakah cuaca di daerah Anda, pecinta suara sinari? Apakah mendung juga seperti di sini atau mungkin sudah turun hujan? Oke, karena tadi Tiara waktu OTW ke sini tuh sempat kena hujan sedikit, pecinta suara sinari ya. Sepertinya memang hari ini akan ada beberapa titik yang hujan begitu ya. Baiklah, bagaimanapun cuacanya, pecinta suara sinari, semoga Anda masih tetap terhibur dengan lagu-lagu di program Sweet Memories untuk edisi hari ini ya. Untuk Anda yang sudah bergabung, terima kasih banyak. Tapi untuk Anda yang belum bergabung, silahkan Anda bisa bergabung dan juga request lagu di sosial media kami. Bisa ke WhatsApp ya di 087-773-331-894 atau bisa komen-komen di Facebook kami di Suara Sinari.

89 Gama pada film Suara Sinari. Pecinta Suara Sinari Beautiful Girl juga sudah meluncur untuk edisi hari ini. Lagunya spesial juga Tiara putar karena ada yang request ya. It was destiny's game. Yay, terima kasih banyak. Ada Ibu Indi di daerah Luk-Luk sana. Katanya di Luk-Luk di siang hari ini sedang mendung cuacanya. Baiklah, terima kasih banyak Ibu Indi sudah bergabung ya. Katanya zodiaknya Taurus, boleh. Tapi tunggu sebentar, karena ramalan zodiaknya nanti di session yang kedua seperti biasa ya. Oke, di session yang pertama ini, pecinta Suara Sinari, seperti biasa, Tiara akan bacakan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, atau peristiwa-peristiwa yang kita rayakan, atau yang kita peringati, atau hari-hari penting, begitu ya. Jadi pecinta Suara Sinari, mari kita langsung saja mulai. Iya, ternyata 8 Mei itu juga diperingati sebagai Hari Palang Merah Sedunia ya. Jadi ini fokus pada kemanusiaan dan juga apresiasi kepada para relawan. Peringatan ini menghargai dedikasi relawan dan tenaga kesehatan di seluruh dunia ya. Oke, kemudian pecinta Suara Sinari, tentu masih ada lagi peristiwa-peristiwa lainnya ya. Ada peristiwa historis juga ya. Ada yang disebut dengan Victory in Europa Day di tahun 1945 yang menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua di negara Eropa sana ya. Kemudian untuk konteks lokalnya, ini ada erupsi Gunung Semeru yang dilaporkan kembali terjadi Jumat pagi, pecinta Suara Sinari, di hari ini 8 Mei 2026, karena memang Gunung Semeru ini masih aktif ya, dan beberapa kali sudah sempat mengeluarkan asap-asapnya begitu. Jadi kalau Anda ingin tahu informasi terkini tentang Gunung Semeru, bisa langsung searching di Google. Oke.

0: Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Hai, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Sweet Memories, suara Sunari.

89 Gama Pada FM, suara sinari baby. Sudah meluncur juga ke tengah ruang dengar Anda siang hari ini ya. Baiklah pecinta suara sinari, semoga suka dengan singlenya. Dan setelah ini adalah lagu Mother How Are You Today. Lagunya spesial banget biar putar nanti untuk yang sudah request. Ada Bapak Nyoman turun di Kekeran Mengui. Tapi sabar dulu ya buat pecinta suara sinari, karena kita akan lanjut membacakan peristiwa-peristiwa lain yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya ya. Di tanggal 8 Mei, ini adalah hari ke-128 dalam kalender Gregorian atau hari ke-129 dalam tahun Kabisat. Tentu ada banyak sekali peristiwa yang pernah terjadi pecinta suara sinari, dan seperti biasa kita akan mulai dari tahun 1990 aja ya. Oke, tepat di tahun 1993, Marsinah, seorang aktivis buruh Indonesia di Sidoarjo, ditemukan tewas di sebuah hutan di daerah Dusun Jegong, Kecamatan Uilangan, Nganjuk.

89.9 Gamabada FM, suara sinari satu lagu Always Remember Us This Way sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda di siang hari ini ya. Lagunya spesial juga untuk yang sudah request, ada Bapak Made Nuriade yang sudah bergabung di WhatsApp kami. Terima kasih banyak. Oke, lanjut pecinta suara sinari. Setelah ini ada lagu No Promises ya. Ini spesial buat yang sudah request juga, Bu Juru Koming di Dau Umusana. Terima kasih banyak sudah bergabung untuk edisi hari ini ya. Tentu ada beragam peristiwa lain lagi yang akan Tiara bacakan ya. Jadi kita lanjut dulu. Di tahun 1998 ada peristiwa yang namanya Gejayan. Ini adalah dikenal juga sebagai tragedi Yogyakarta. Sebuah peristiwa bentrokan berdarah tanggal 8 Mei 1998 di daerah Gejayan, Yogyakarta. Dalam demonstrasi ini menuntut reformasi dan turunnya Presiden Soeharto. Dan dalam peristiwa Gejayan ini juga menewaskan satu orang mahasiswa.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau

89 Gama Pada FM, suara seniari, pecinta suara seniari, Kokoro no Tomo juga sudah meluncur di siang hari ini. Terima kasih juga untuk yang sudah request, ada Bapak Dewa Suatnya di daerah Bangli sana. Terima kasih banyak ya, mungkin siang hari ini lagi dengerin suara seniari sambil ngukir kayu kayak kemarin ya. Terima kasih banyak, semangat ya. Untuk Anda juga pecinta seni yang sembari beraktivitas, sembari bekerja, semangat selalu, oke? Baiklah, tak terasa pecinta seni, waktu sudah hampir merapat di jam 12 siang. Otomatis kita akan break sejenak nanti ya di jam 12. Setelah itu baru kita lanjut ke ramalan zodiak ya, untuk peristiwa yang pernah terjadi karena sudah durasi, jadi sudah selesai Tiara bacakan. Namun jika Anda masih ingin tahu peristiwa lainnya, silakan bisa cek langsung di Wikipedia.

อนหลวงคุณร้อนย้อนนวลรุ่งพอลคุณนิรอพิอัตโต

89, Komapan FM, suara sinari be happy juga sudah menemani aktivitas siang Anda setelah Bu Jatri Sandia barusan. Yeay, selamat istirahat siang pecinta suara sinari. Selamat menyantap makan siang Anda juga, karena sekarang sudah jam 12 lebih 11 menit ya. Tapi untuk Anda yang masih beraktivitas, yang masih bekerja, gak apa-apa, mungkin harus nyemil dulu sedikit ya, biar perutnya gak keroncongan, oke?

Baiklah, pecinta suara Suniari, mari kita lanjut. Setelah ini ada lagu It Must Have Been Love. Lagunya spesial untuk yang sudah request. Ada Pak Wayan Tirtayasa dari Buana Raya sana. Tapi tunggu sebentar ya. Seperti biasa, karena sudah di session yang kedua, kita akan bahas ramalan zodiak untuk edisi hari ini ya. Kira-kira bagaimanakah perjalanan asmara Anda, ramalan tentang asmara pada setiap zodiak di edisi hari ini, 8 Mei 2026. Baiklah, kita langsung saja mulai. Kita mulai dari zodiak Aries ya. Untuk soal asmara Aries, persahabatan menjadi fondasi utama hari ini. Bagi Anda yang sedang jomblo, ada yang sedang lajang, seseorang dari lingkungan pertemanan mungkin akan menunjukkan ketertarikan yang lebih pada Anda. Lanjut ke Taurus, hubungan asmara terasa formal atau terlalu serius. Maka luangkan waktu untuk keluar dari rutinitas kantor agar interaksi asmara tidak terasa seperti tugas tambahan. Lalu untuk Gemini, terdapat dambaan terhadap pasangan yang bisa menjadi teman debat intelektual ya. Komunikasi spiritual menempati posisi lebih penting daripada ketertarikan fisik untuk edisi hari ini.

89, koma pada film Suara Sunary. Kita lanjut lagi ya, pecinta Suara Sunary, Sleeping Away juga sudah meluncur dan kita masih akan mendengarkan tipis-tipis ya. Baiklah, kita lanjut ke ramalan zodiak berikutnya. Kita ke zodiak Cancer ya. Untuk hal asmara, intensitas emosional sedang bergejolak sangat tinggi. Momen ini akan jadi momen yang tepat untuk Anda membicarakan luka masa lalu dan melakukan penyembuhan mental bersama pasangan Anda. Kemudian untuk zodiak Leo, fokus sepenuhnya tertuju pada kebutuhan pasangan. Bagi yang lajang atau yang jomblo, yang single, seseorang dengan kepribadian berlawanan dengan Anda akan terlihat sangat menarik hari ini. Lalu untuk zodiak Virgo, sisi romantis terlihat jelas melalui tindakan nyata, bukan sekedar kata-kata manis. Membantu pasangan menyelesaikan tugas adalah salah satu bentuk cinta terbaik Anda hari ini untuk pasangan Anda.

9,8 FM, suara sinari, pecinta suara sinari, behind the smile, juga sudah meluncur di siang hari ini ya. Kita lanjut pecinta suara sinari ke ramalan zodiak berikutnya. Adakah yang belum Tiara bacakan? Kita langsung saja lanjut. Ini dia ramalan zodiak Libra untuk hari ini soal asmara ya. Hari yang sangat romantis dan penuh kejutan. Bagi kaum yang lajang atau single atau jomblo, energi magnetis Anda sedang memancar tajam. Jangan hanya berdiam diri di dalam rumah ya. Selain itu, lanjut ke zodiak Scorpio. Obrolan mendalam di rumah akan terasa lebih memikat daripada kencan mewah di luar. Kejujuran batin akan menjadi kunci kelanggengan hubungan Anda dengan pasangan. Lanjut, zodiak Sagittarius. Strategi rayuan melalui pesan singkat akan berjalan efektif hari ini. Percakapan ringan tapi memancing rasa penasaran adalah cara terbaik untuk mendekati pujaan hati Anda.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM, Suara Sunori.

89 Lengkama Pada FM Suara Seneri. Oke, pecinta Suara Seneri, tak terasa 3 zodiak terakhir ya. Jadi langsung saja Tiara akan tuntaskan dulu ya. Bagaimanakah ramalan zodiak Capricorn dalam hal asmara? Jadi pencarian stabilitas hidup menjadi arah utama Anda ya. Pasangan yang mendukung tujuan finansial dan menghadirkan rasa aman akan mendapatkan apresiasi yang tinggi. Lalu untuk zodiak Aquarius, kepercayaan diri sedang terpancar sangat kuat. Aura tersebut otomatis menarik perhatian orang-orang yang menghargai kebebasan dan keunikan karakter Anda. Terakhir, untuk Pisces, kecenderungan memendam perasaan atau terjebak dalam memori masa lalu mulai muncul. Waspadai tekanan emosional dari cinta yang tak terungkapkan atau hubungan rahasia. Beragam ya pecinta Suara Seneri ramalan hari ini. Kalau ada yang relate atau ada yang resonate, silahkan. Tapi jika tidak resonate atau tidak relate dengan Anda, biarkanlah ya, karena ramalan tetaplah ramalan. Oke, baik pecinta Suara Seneri, kita lanjut. Kalau begitu, tadi sudah sempat terdengar sedikit intro dari lagunya Patti Smith ya. Ini dia, Beat of a Heart.

89 Gama Bada FM, suara sinari. You'll be in my heart. Ini versinya Phil Collins ya. Lagunya Phil Collins maksudnya sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda untuk edisi hari ini ya. Kemarin itu sempat hits juga lagu ini, tapi di remake ya dengan versi yang lebih baru. Padahal sebenarnya ini lebih dah lama gitu ya, pecinta suara sinari. Oke, baiklah, kalau begitu tak terasa ternyata waktu juga sudah hampir merapat di jam 1 siang. Waktu juga yang memisahkan kita edisi hari ini ya, pecinta suara sinari. Terima kasih banyak untuk kalian yang masih tetap stay tune di siang hari ini di 89.4 FM. Terima kasih juga untuk yang sudah request lagu dari tadi ya. Terus ada yang bergabung juga Pak Wayana ya, di seputaran Pedungan sana. Kemudian ada juga Nang Eka ya, di Warung Aji Stone di BTN Senggulan Kediri Tabanan. Juga terima kasih sudah stay tune di siang hari ini. Oke, sayang banget lagu yang direquest sama Nang Eka belum tersedia, tidak ada di program Sweet Memories. Mungkin next bisa request lagu-lagu yang lain ya Nang Eka ya. Terima kasih banyak pokoknya untuk semuanya yang sudah ikut bergabung. Tetap semangat beraktivitas untuk Anda yang sedang beraktivitas edisi hari ini, pecinta suara sinari, atau untuk Anda yang sedang bersantai istirahat siang. Selamat menikmati istirahat siang Anda ya. Jangan lupa nanti semoga tidak ngantuk setelah makan siang, setelah selesai jam istirahatnya ya. Oke deh, kalau gitu Tiara pamit undur diri ya. Terima kasih banyak semuanya. Kita ketemu lagi tentu di frekuensi yang sama, 89.4 FM, suara sinari. Bye-bye.

97,7 FM Gema Merdeka, 89,4 FM Suara Sunari. Selamat siang pecinta Suara Sunari dari Lantai 2 Jalan WR Supratman 284 Denpasar, Bali. Senang sekali saya Yulia kembali hadir untuk menemani Anda bersama klik kumpulan lagu Indonesia Kenangan ya. Untuk edisi hari ini di lembaran hari Jumat yang penuh dengan berkah, 8 Mei 2026. Pecinta Suara Sunari, saya Yulia menemani Anda sampai di jam 3 sore nanti.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

97,7 FM, 89,4 FM, Suara Sunari, pecinta Suara Sunari. Masih ditemani bareng Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan ya. Baru saja kita nikmati dari Billboard ya, ada Singkong dan Keju sudah dihadirkan untuk Anda. Dan kita sudah berada di menit ke-37 melangkah dari jam 1 siang. Baiklah pecinta Suara Sunari, untuk Anda yang mau gabungan silahkan ya. Yulia masih nantikan gabungannya di 08-777-333-1894. Baiklah Yulia bakal bacakan dulu ya yang sudah bergabung. Di sini Yulia bacakan dulu, selamat siang ada Chandra. Terima kasih sudah bergabung siang hari ini bersama Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan ya. Chandra Estan ya, boleh minta lagu Jayanti Mandasari di Bukit Hijau. Terima kasih Chandra sudah bergabung siang hari ini. Ada Wayan Tirtayasa juga, terima kasih sudah bergabung ya. Lagunya Bara Api Senyummu dari Dian Pisesa, terima kasih sudah bergabung siang hari ini. Dan kali ini Yulia putarkan dari Dewa 19 ya, Kamulah Satu-Satunya.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Sunari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: 89,4 FM suara Sunari Sinki dengan Mungkinkah. Sudah yulah hadirkan untuk Anda siang menjelang sore. Dan semoga terhibur ya pecinta suara Sunari. Baiklah pecinta suara Sunari, kembali Yulia bakal menyapa lagi buat Bapak Ngurah Bagus Bego dari seputaran Pipit Permai di Batu Bulan ya. Terima kasih sudah bergabung. Halo Ibu Juro Koming dari Dauh Ume, terima kasih sudah bergabung ya. Bagaimana sore hari ini kabarnya? Astungkara Yulia sehat ya Bu Juro ya. Ada juga yang sudah bergabung, ini dari siapa ini? Iya, tadi setelah dua kali salah sebut ya. Adik Bapak Made Nuryade, terima kasih sudah bergabung siang hari ini. Wayan Tirta Yasa juga terima kasih ya sudah bergabung bareng Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan. Chandra Stan ya, terima kasih sudah bergabung. Halo Bunda Eli, terima kasih sudah bergabung dari Lukluk ya. Lukluk, Bunda Eli Lastra, terima kasih dari Lukluk ya. Semoga sehat selalu buat pecinta suara Sunari di mana pun Anda berada ya. Tetap di 89,4 FM suara Sunari.
1: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Biarkanku menangis sayang. Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
1: Bersama Radio Suara Sunari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari. Waktu sudah mendekati ke jam 3 sore saja. Sampai di sini Yulia menemani Anda bersama Sweet Memories untuk edisi bersama klik kumpulan lagu Indonesia Kenangan untuk edisi hari ini di lembaran 8 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng country special tepat di jam 3 sore. Saya Yulia yang bertugas tetap di 89,4 FM Suara Sunari.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

89,4 FM Suara Seni Hari dari lantai 2 kawasan Lir Supratman 28 Padenpasar Bali. Selamat sore pecinta Suara Seni Hari, semangat kembali sore hari ini bareng Mei Antari di sini dalam Country Special. Seperti biasa tuntas di jam 5 sore Anda bisa tensi ke Facebook Suara Seni Hari dan WhatsApp kami di 087 773 331894.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Country Special, Suara Sunari.

Iya, 89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari. Satu nomor bertajuk Everything is Fine. Oke deh, semoga ya segala sesuatunya setiap saat pokoknya baik-baik saja, setiap waktu baik-baik saja. Oke, ini adalah album studio ketiga di tahun 2007 ya, dan judul lagu sama, single 2008 dari penyanyi country Amerika Josh Turner yang dikenal dengan suara bariton khasnya. Lagu ini menggambarkan kehidupan sederhana yang penuh syukur, sementara albumnya sukses melahirkan hits country seperti Firecrackers. Baik pecinta Suara Sunyari, lagu ini ya, Everything is Fine, ditulis sendiri oleh Josh Turner, bercerita dari sudut pandang pria pekerja keras di Amerika yang merasa damai dan bersyukur atas kehidupan sederhananya meskipun secara finansial tidak berlebihan. Lagu ini bernuansa santai dan optimis ya, menekankan pada kedamaian pikiran, cinta dan juga iman, seringkali dirujuk dalam ulasan di beberapa media ya. Dan dirilis sebagai single ketiga dari album tersebut pada Agustus 2008. Oke, Josh Turner sendiri dikenal karena suaranya yang bariton, dalam dan kaya ya, dan dia juga dikenal karena lagu-lagu hit seperti Long Black Train dan ada Your Man. Oke, pecinta Suara Sunyari, semoga masih tetap semangat ya untuk suasana sore hari ini, dan masih bareng Mei dalam Country Special.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Country Special by Suara Sunari.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Country Special Suara Sundari.

Ya, 89,4 FM Suara Seni Hari Pecinta Suara Seni Hari Country Special. Masih hadir ya ke tengah ruang dengar Anda bareng May di sini enggak tuntas di jam 5 sore nanti 46 menit kita tinggalkan dari jam 3 sore. Baru saja hadir Military Man, satu lagu country yang dirilis oleh penyanyi Jesse James ya. Dan pastinya pecinta Suara Seni Hari maksudnya ntar lagi akan hadir Jesse Jim ya. Agak sedikit gimana gitu ya. Oke, Hank William yang baru saja hadir untuk Anda. Penyanyi, penulis lagu dan musisi Amerika yang dianggap sebagai salah satu superstar musik country pertama dan paling berpengaruh di abad ke-20. Meskipun karirnya singkat, ia menciptakan banyak lagu klasik country dan populer yang melegenda, menjadikannya ikon musik Amerika sebelum meninggal dunia pada usia 29 tahun. Oke, lanjut Jesse James untuk Anda.

0: asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
3: Country Special by Suara Senari.

Iya, 89,4 FM Suara Sunyi Hari Pecinta Suara Sunyi Hari Voices. Satu lagu hit nomor satu yang paling sukses dari penyanyi country Amerika, Chris Young ya. Dan lagu ini dirilis pada tahun 2008 dan dirilis ulang pada tahun 2010, menjadi hit nomor satu ketiga berturut-turut di tangga lagu Hot Country Song pada Februari 2011, yang menonjolkan vokal bariton khas dari Chris Young dan pesan nostalgia akan nasihat orang tua. Iya, lagu ini bercerita tentang seseorang yang teringat nasihat-nasihat dari orang tua ya dan kakeknya, suara-suara di kepalanya saat menjalani hidup. Ditulis sendiri oleh Chris Young bersama dengan Chris DeStefano dan The Cadillac Trees, Jaron Johnston. Dan setelah sempat gagal di tanggal lagu pada tahun 2008, lagu ini dirilis ulang pada Juli 2010 dan mencapai posisi nomor 1 di Billboard Hot Country Song pada Februari 2011 ya. Dan lagu ini termasuk dalam album kedua Chris Young yang sukses The Man I Want To Be. Dan pastinya pecinta Suara Sunyi Hari, sosok Chris Young sendiri menang di acara televisi Nashville Star pada tahun 2006 sebagai awal karirnya ya. Dengan gaya musik dikenal dengan suara bariton klasik yang kuat dalam genre country. Dan masih aktif berkarir ya, hingga tahun 2026 ini, Chris Young melakukan tour juga pada tahun ini dan tampil di Grand Ole Opry House. Baik pecinta Suara Sunyi Hari, lanjut lagi tentunya masih dalam country spesial ya, bareng Medis ini gak tuntas berakhir di jam 5 sore nanti. Jadi untuk kalian yang atensi tentunya masih ada waktu langsung melalui via Facebook kami Suara Sunyi Hari dan WhatsApp 087 773 331894.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Country Special, Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari. Tentunya kita masih bersama dalam Country Special untuk sore hari ini ya. Masih samar-samar kita nikmati bersama Kenny Rogers. Dan mudah-mudahan bisa memberikan semangat juga buat Anda yang masih disibukkan rangkaian aktivitasnya. Sesaat lagi akan hadir satu nomor dari miliknya Jack Owen ke tengah ruang dengan Anda. Oke, pecinta Suara Sunari, Jack Owen ini satu lagu yang akan segera mengudara itu bertajuk Don't Think I Gonna Love You, lagu country populer dari Jack Owen. Ya, dirilis Agustus 2008 sebagai single utama album As She Does It, ditulis oleh Owen dan juga Jimmy Ritchie. Lagu ini bercerita tentang cinta tulus yang tidak butuh kemewahan materi. Dan lagu ini menjadi salah satu hits awal karir Owen ya. Baik, Jack Owen untuk Anda.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Country Special by Suara Sunari.

89.4 FM, suara seni hari pecinta, suara seni hari Erica, love your love the most, sudah hadir untuk Anda ya. Semangat sore juga buat yang masih disibukkan oleh berbagai rangkaian aktivitas. Semoga segera aktivitas Anda juga berjalan dengan lancar. Yang lagi nunggu juga, tetap berhati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Dan yang pastinya, untuk Anda yang berada di luar kota, siaran kami tetap bisa disimak melalui streaming radio.

0: Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunari.
1: Country Special Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sundari kembali dari lantai 2 kawasan Nur Supratman 2 Harapan Denpasar Bali. Selamat sore pecinta Suara Sundari, semangatkan suasana sore hari Anda dalam Sweet Sunset. Single Disco dan Reggae hadir kembali dengan rangkaian informasi dunia olahraga 2 jam ke depan hingga tuntas jam 7 malam bareng Mei Antari di sini. Silakan atensi ke Facebook Suara Sundari dan WhatsApp di 087 773 3318 96.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: You're listening to the best station in Bali, Suara Sunari.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
1: You're listening.

Yeah, 89.4 FM Suara Sunyari Pecinta Suara Sunyari Sweet Sunset dengan single disco masih hadir ya hingga tuntas jam 6, lanjut nanti dengan single reggae di jam 6 sampai jam 7 malam. Yap, masih ada main di sini, informasi dunia olahraga tentunya hadir ke tengah ruang dengan Anda. Dan baik pecinta Suara Sunyari, rider Ducati Francesco Bagnaia pesimistis jelang MotoGP Prancis 2026. Bagnaia mengungkapkan, untuk sekarang menang balapan bukanlah target realistis buatnya. Bagnaia telah menjalani masa sulit khususnya sejak paruh kedua musim lalu. Sejak memenangi Grand Prix Jepang, Bagnaia belum menang lagi sampai sekarang. Malahan, Bagnaia 7 kali retired dalam 9 balapan utama terakhirnya, termasuk di Grand Prix Brazil dan Jerez pada awal musim ini. Bagnaia pun mentok, hanya finish 10 besar di Thailand dan Austin. Dan pecinta Suara Sunyari MotoGP Prancis 2026 seyogianya menjadi kesempatan Francesco Bagnaia untuk memperbaiki performanya. Bagnaia merasa Ducati mesti mencontoh Gresini. Alex Marquez menjadi satu-satunya penunggang Desmo Sedici yang memenangi balapan Grand Prix di musim ini.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

Ya, 89,4 FM Suara Semeri Pecinta Suara Semeri Melangkah di menit ke-43 lepas dari jam 5 sore Sweet Sunset yang masih hadir bareng Medis hingga jam 7 malam nanti dengan single disco dan reggae untuk Anda. Semangat mengucapkan untuk yang masih sibuk lerangkan aktivitas, semoga berjalan dengan lancar, begitu juga yang lagi on the way ya. Tetap berhati-hati di jalan, semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda. Barcelona kehilangan 2 gelar utama di 2025-2026. Gelandang muda Barca Marc Casado mengatakan timnya tetap puas dengan pencapaian musim ini. Barcelona sedang mengantongi Piala Super Spanyol usai mengalahkan Real Madrid dengan 3-2 di final pada Januari lalu. Namun, sukses tersebut gagal berlanjut di Copa del Rey setelah disingkirkan oleh Atletico Madrid di semifinal. Agregat 3-4. Di Eropa, kiprah Barca hanya sampai 8 besar setelah dijegal oleh Atletico. Barca menyerah dalam pertandingan 2 leg dengan agregat 2-3. Dan kini, Barcelona bersiap menuntaskan persaingan Liga Spanyol. Dengan keunggulan 11 poin dari Real Madrid di klasemen, Barca akan memastikan titel juara back-to-back apabila tidak kalah di El Clasico pada hari Senin 11 Mei dini hari waktu Indonesia Barat. Dan pecinta Suara Suneri, Casado mengungkapkan Barcelona memang kecewa berat dengan hasil di Copa del Rey dan Liga Champions. Meski demikian, musim Barca masih bisa dianggap sukses.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Dinner Time Music, suara Sunary.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Stay tuned at DTN.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM.

Dinner Time Music, suara Sunari. Wow.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau lapar.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Stay tuned at DTM. Dinner Time Music.

0: pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM, Dinner Time Music.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.
2: Hi, yeah, I just left the date, and I don't know, am I asking for too much? Like, this guy was really cute, and he was amazing.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunai.

89,4 FM Suara Sunda Hari kembali dari lantai 2 kawasan Wer Supratman 284 dan Pasar Bali. Halo semua, selamat pagi pecinta Suara Sunda Hari. Semangatkan pagi hari Anda kembali dalam Rock and Breakfast pagi hari ini bareng Mei Antari ya. Seperti biasa 2 jam ke depan hingga tuntas berakhir nanti di jam 9 pagi. Anda pun bisa tensi melalui via Facebook kami Suara Sunda Hari atau silakan melalui WhatsApp di 087773331894.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau lapar.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya teh jus, bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: You're listening the Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

89.4 FM, suara seni hari pecinta, suara seni hari rock and brevas masih hadir ke tengah ruang dengar Anda tentunya. Semangat pagi buat yang sudah membuka rangkaian aktivitas ya, atau mungkin menikmati suasana liburan weekendnya, suasana hari Sabtu. Oke, semoga menyenangkan dan tetap semangat semua ya. Yang lagi on the way juga, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Baik, pecinta suara seni hari, seleksi penerimaan murid baru atau SPMB jenjang SMP di Denpasar dimulai bulan Juni hingga awal Juli 2026. Dari 4 jalur, 2 jalur SPMB SMP, yakni jalur domisili dan jalur afirmasi untuk calon murid atau siswa, diberikan kesempatan untuk memilih maksimal 3 sekolah dari 17 SMP negeri yang tersedia. Dan Kepala Distrikpora Kota Denpasar, Rana Agung Gedewi Ratama, mengungkapkan untuk jalur domisili dalam seleksinya menggunakan jarak udara dari alamat tempat tinggal sekolah.

0: pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: You are listening to the Rock and Breakfast program right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri tentunya sudah tidak asing lagi ya, Sis Gom. Satu nomor yang diangkat dari kantong album debut Still Hot ya pada tahun 1990.

luas sebagai salah satu lagu galau rock terbaik ya, dan sering didengarkan saat merenung. Oke, apakah Pak Tutrai Sumarinata lagi merenung saat ini? Semangat Pak Tutrai ya, semoga bisa terhibur dengan satu nomor dari Estilhat tadi ya. Oke, lanjut, ada siapa lagi yang udah atensi pagi hari ini? Pak Ngurah Bagus Bego di Pipit Permai Batu Bulan hadir ya. Queen sudah meluncur. Semangat pagi juga mengucapkan untuk Mbak Tika Rus di seputaran Ulun Sui sana. Mudah-mudahan semangat juga untuk rangkaian aktivitasnya ya. Juga ada siapa nih yang atensi pagi hari ini? Pak Made Radiarta di seputaran Imam Bonjol. Semangat ya Pak De ya. Dan terima kasih juga buat Mbak Isti nih ya, Mbak Isti NNT, selamat pagi, mohon maaf, bola yang lain dulu, silakan tinggalkan komentar Anda, sudah mau carikan, gak ketemu itu ya. Kemudian ada Bu Gung Mang, selamat pagi Bu Gung, semangat untuk rangkaian aktivitas, disarankan untuk yang lain dulu. Gak nongol ya nih, entah ada apa nih, mungkin ada nyangkut-nyangkut. Baik, pecinta Suara Sunari, untuk kalian yang atensi masih ada waktu, langsung aja ke via Facebook kami Suara Sunari, WhatsApp kami di 087-773-3318. 9 4.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

0: Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda ini.
1: You are listening to the Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.